Omedi harusuthele ntate Moruti Morapedi di utlwileng ka jeno he o bala pesalme ya pele mona o bala temana ya boraro ntate Moruti sebaka ke sa hao.

Re ke o lebohetsu le moho le moifo wa itlaboleka ka kakaretso ke nnete le nanao le kenang ha jwale ke la imatlafatshe tshebeletsong ya Lesedi FM empa pele re utlwisetsa tseo re di hlophisitseng re balwa ditaba tsa hora ya 12 re di balwa ke Mosiwa Tshweu.

Mas ja, okay, aku lah bisa ke mana gue nak kita. Oh, ya malun dah lah, bayi mesti dia. Tangan aku nak buat dulu, yang mulu mulu ya, sangat sahaja lah. Agak hari ni nak malas, aku rumah pulu mabuk, nak sambil dia ambil ya, kita patah kita sini tak kapten.